Abena kijana mdogo, abena dukumu. Papi kalvo, kero soya. Chukua. Yeah.

kamu saja kadalah rafiki yangu. Salamia unyi Papa J pamoja na Kofi Makadori Firstborn, Apollo Rama ya mijengo. Salamu kwako rafiki yangu wewe. Wapi Ocheng Asango, Linda George, unasalimia Lydia Towers. Ehe. Hakuna mrrrcha. Rosinya Karachonyo, we. Salimia Rosalinda, Nyakanyamot, pamoja na Nyagi Akoth.